Paling enak emang dengar lagu Day One dari Hon di pagi hari kayak gini, teman berdua enak banget ya. Langsung aja nih perakiran cuaca di hari ini menurut bmkg.go.id sambil nemenin hari yang indah. Menurut gue sih di luar nih lagi cerah banget aja ya. Tapi di Sabtu 9 Mei 2026 ini semuanya bakal berawan kecuali Jakarta Barat yang katanya bakal hujan ringan, teman berdua. Waduh. Jadi persiapkan nih buat kamu di Jakarta Barat atau di sekitarnya juga, mungkin buat jaga-jaga aja jas hujannya, terus payungnya juga biar kamu gak ketinggalan sama Pro 2. Enjoy the day, abis ini bakal ada Sakura Badi dari Discoria.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
2: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
1: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
2: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
1: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
2: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
1: Siap deh.

Burung gue dengan 3-3 kali teman berdua di jam 7:30 nih. Masih ditemani sama gue Davi Prada. Gue abis ini pengen ngebahas soal media sosial yang katanya bangkit dari kubur nih ya. Friendster yang katanya bakal balik lagi. Nanti buat kamu teman berdua yang mungkin pengen flashback gitu ya, dulu pernah pakai Friendster, coba kasih tahu gue dulu di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi gue udah ngomongin soal Friendster yang bakal comeback lagi gitu ya. Tapi ternyata benar, karena ini sudah di apa ya, beli lah, dikembalikan oleh Mike Carson, yaitu programmer komputer dari Philadelphia gitu. Dan telah membeli domain Friendster. Terus abis itu ia akan meluncurkan aplikasi Friendster khusus di iOS aja, belum ada di App Store jadinya. Nah, dulu waktu masa jayanya ada 115 juta pengguna yang udah daftar gitu ya di Friendster. Dan sekarang kayaknya udah pelan-pelan orang-orang bakal balik lagi karena bernostalgia gitu. Dan bahkan gue pun gak tahu sebenarnya Friendster tuh kayak gimana sih, kayak sosial medianya tuh, maksudnya kayak Twitter kah atau kayak Instagram gitu ya. Coba kasih tahu gue, teman berdua, siapa anak Friendster, dan mungkin siapa tahu lu udah download duluan gitu ya. Coba absen dulu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Pro 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 8 yang cerah banget nih. Coba dong kasih tahu gue kira-kira lo ngapain nih di pagi hari ini. Apakah berolahraga, apakah lagi istirahat aja, atau mungkin on the way kemana. Coba kasih tahu gue, teman Pro 2, 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Salam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Masih ditemenin sama Davi Prada. Dan gue pengen ngomongin kan kemarin ada rumor lagi tentang konser di Indonesia. Kalau konser tadi Rex Orange rumornya langsung dijawab, langsung tes, langsung datang. Kalau ini belum ada konfirmasi sih kalau misalkan dia datang ke Indonesia atau enggak. Yaitu The Weeknd. Nah, kemarin tuh dia tur ke Rio de Janeiro di Brazil gitu ya. Tiba-tiba The Weeknd ngemuterin lagu yang belum dirilis pada saat konser itu gitu. Dan akhirnya dia dikasih visual yang disutradarai sama pembuat film legendaris yaitu Takashi Miike. Wih, abis itu juga langsung tuh penontonnya yang rame gitu kayak, wah gila, ini lagu belum rilis loh. Terus abis itu visualnya keren banget lagi, ada kayak motor-motor gitu. Nah, kalau misalkan lo udah dengerin lagu unreleasednya The Weeknd, menurut lo enak atau enggak? Ini bakal sebesar Starboy atau enggak? Coba kasih tahu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Acuh. Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
2: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
1: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
2: Ya, terus gue harus gimana dong?
1: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
2: Oke, maaf ya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini, yang mungkin ada dari kamu yang lagi berlibur nih, mungkin deket aja ke Bandung atau mungkin jauh ke Bali misalnya. Pokoknya enjoy liburannya, teman Pro 2. Karena lu tau gak sih, kalau misalkan banyak libur atau maksudnya mengambil libur itu tuh ternyata penting juga loh. Karena ada salah satu psikolog namanya Felicia Maukar. Dia bilang katanya sering lupa dan gak ngomong gak nyambung. Tuh kayak gitu, kayak gue barusan, gue contohin. Itu tandanya kamu butuh liburan, teman Bro 2. Jadi kayak ya udah tuh, kalau misalkan kamu lagi pengen ngomong, apa ya, gue pengen ngomong apa ya, terus abis itu ditanya apa, jawabnya apa gitu, itu tandanya kamu butuh liburan. Nah lo, kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata katanya

Ini tuh sebenarnya cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran tuh udah mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya bisa berupa sulit tidur, cepat lelah, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Karena itu makanya berlibur tuh dinilai penting untuk menyegarkan pikiran, membantu tubuh kembali seimbang lagi. Makanya dibilangnya adalah healing atau penyembuhan gitu. Makanya buat kamu yang belum berlibur, sok deh, ambil berlibur sama Bro 2. Mumpung di bulan ini banyak tanggal merah.

0: Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 9. Di jam 9 gue masih nemenin lo ngasih update-update yang paling update pokoknya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? Kita seru-seruan bareng di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: Pro 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Musicpreneur. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama...
1: Satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada... Siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Itu.
0: Di berarti. Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi yang jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae.
1: Gitu. Okay.
0: Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay.
1: Jamaikan.
0: Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka nyebutnya ska.
0: Oke.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Orang tua suka setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band. Band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari
0: Reggae. Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana ya, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, iya, kafe Tenda Semangginya. Iya.
0: Saya tahu ya bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
1: Lompat gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh. Itu
1: ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, gitu. Yeah. Menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya.
2: Ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah udah. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Clar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Hmm, ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat
3: Halo.
2: Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya. Mm-hmm. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya.

0: Ini judulnya juga mungkin nggak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke okay, oke okay. Boleh boleh di-spill nih judulnya nih.
0: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
0: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
0: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
0: Iya.
2: Biasanya kalau pantai gitu.
1: Iya, pantai. Kan? Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalkan gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
0: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
0: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, iya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, apa? Ingkar Janji.
0: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
0: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
0: Bisa, bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu dari kapan tuh?
0: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh cepet juga ya?
0: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
0: Udah jadi.
1: Wah keren.
0: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
0: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
0: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
0: Sebelum ini. Ih lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
0: Yang dikangenin, ya yang paling besar tuh, ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi. Ya.
1: Itu sih.
0: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
0: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
0: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
0: Ya udah saya berdua.
2: Ya.
0: Iya. Oh. Vokalis ini yang paling belum kan kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
0: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
0: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
0: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tuh tapi.
0: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya kapan
0: iya.
1: sih?
0: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya.
0: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
0: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
0: masih
1: ya.
0: Masih berproses, iya.
2: Video klip yang belum ya?
0: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
0: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya? Situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
0: Okay. Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu.
0: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
0: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang lebih jarang-jarang
0: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan ramai sekali. Hmm. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4
0: lebih,
1: bulan sekali?
0: Lebih.
1: Oh lebih?
0: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya gak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung isip, bintang ya? Tamunya. Iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tapi tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, gak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow.

0: 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
1: 700 atau 500 sih.
0: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya? Lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
1: Udah denger minggu lalu enggak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
0: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
1: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
0: Iya, yang lebih melo.
1: Yang lebih melo, terus musiknya kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini. Nah, gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
0: Reggae.
1: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
0: Bedanya apa tuh raga sama dub?
1: Lebih ke rap ya
2: raga itu kan. Jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih. Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
0: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
0: Oh, malah lagu instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub. Kayak delay, efek drum, delay.
0: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
1: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
0: Main
1: musik, apa namanya?
0: Electronic dance music.
1: Nah yang di kita, itu adalah dubstep. Nah itu basicnya reggae.
0: Oh gitu, ternyata dubstep itu reggae.
1: Itu reggae asli basicnya.
0: Wow.
1: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
0: Oke.
1: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
0: Oke.
1: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
0: Baru tahu nih.
1: Fun fact. Ada yang fragile kan? Yeah. Itu kan reggae basicnya.
0: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
1: luas
0: ya.
1: Luas banget.
0: Wah bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
1: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan di sini.
0: Iya sampai sekarang sih sebenarnya.
1: Salah satu Tipex.
0: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
1: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
0: Oke. Ini seru nih teman bro dua. Insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada, mungkin ini lagu spesial juga karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Ini bercerita tentang apa emang ya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan. Ya.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke matahari iya. Lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oke. Mungkin gitu kali ya.
2: Betul. Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofi.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas?
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu, ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow, kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yeah, itu udah harus wajib.
1: Panutannya. Farah, iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Iya. Jadi kita coba angkat mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Gitu. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau
1: malah kita mau
0: macam.
1: Bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar nggak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya. Nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul. Musicplanner.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @MatahariReggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah
0: datang
1: juga
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama-sama hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Yeah. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, spesial merayakan 25 tahun anniversary Westlife ini akan gelar tour di beberapa negara termasuk di Jakarta. Tour ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Januari 2027. DWP mengumumkan akan kembali ke Jakarta dan siap digelar pada tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2026. Jakarta Warehouse Project juga baru saja merilis after movie untuk hashtag DWP25 yang bisa kalian saksikan di channel YouTube mereka. Band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka bertajuk Foreign Tongues yang dijadwalkan dirilis pada 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama produser Andrew Watt di Metropolis Studio. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng gue Oza ya. Di pagi hari ini, di tanggal 9 Mei 2026 teman Pro 2, kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu ya. Langsung WhatsApp sekarang juga di 0811-800-105. Jadi buruan dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan requestannya juga apa ya. Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Untuk lagu pertama di Pro 2 Hitlist kali ini, gue punya Run dengan Kulakukan Semua Untukmu, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

teman Pro 2 dengan Jatuh Suka ya. Salah satu lagu favorit gua teman Pro 2 yang dinyanyikan oleh Tulus. Liriknya tuh bagus banget menurut gua, luar biasa ya. Tapi kalau kamu pengen request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2, sekarang waktunya ya di 0811 800 105 bareng sama Oza. Oke, Oza lanjut baca ini yang sudah masuk ya. Ada Nasrudin di Pondok Gede, katanya mau request lagunya Sia. Kalau enggak ya Sia yang Thunder Clouds atau enggak Cheap Thrills. Oke, ditunggu lagunya ya Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Terima kasih. Ada juga Ian di Jatibening mau request lagu Hilang Tanpa Bilang. Thanks Kak Oza. Thanks juga buat Ian yang ada di Jatibening. Ada juga Safia yang ada di Bekasi mau request lagunya Baby Monster yang judulnya Sis Sis. Makasih Kak Oza, sama-sama. Eh by the way, nama gue bukan OZHA tapi OZA aja ya. Thank you teman Pro 2. Ada lagi Andin di Pulau Gebang, katanya mau request lagu Hindia Berdansalah Karif Ini Gak Ada Artinya. Boleh ya, nanti bakal Oza puterin. Ditunggu buat Andin yang sudah ikutan request satu lagu Oza, satu lagi Oza bacain ya sebelum masuk ke lagu. Ada dari Dia di Pamulang mau request lagunya Justin Bieber yang judulnya Baby atau One Time. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga buat kamu Dia yang ada di Pamulang ya. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain di 0811 800 105. Tapi sekarang Oza mau puterin satu buah lagu nih yang mungkin bisa jadi aminnya seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin gue siaran di pagi hari ini ya. Mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan, mudah-mudahan bisa kita amini sama-sama teman Pro 2 ya, supaya apa yang diinginkan bisa tercapai, ya gak sih?

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside.

0: Maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Meiska dengan Hilang Tanpa Bilang. Wah, siapa nih yang lagi kehilangan tapi nggak bilang-bilang, teman Pro 2? Pasti rasanya tidak enak ya. Mudah-mudahan orang-orang yang suka menghilang tanpa bilang ya, akan mendapatkan perlakuan yang sama. Waduh, kok jadi begitu? Lanjut lagi ya, baca request yang sudah masuk di 0811-800-105. Ada dari Pandu di Jaksel nih, katanya mau request lagunya The Weeknd, Blinding Lights. Oke, ditunggu ya lagunya. Ada juga Maura di Cakung, katanya mau request lagu Mario J. Clau, Semata Karnamu. Boleh ya. Ada lagi yang mau ikutan request, jangan lupa ya, yang mau ikutan request harus ikutin formatnya. Formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Bro 2. Oke, lanjut lagi. Siapa nih? Ini siapa? Asita di Bekasi. Katanya mau request lagu Arfian, Hatimu Milik Dia. Wah, kayaknya lagunya nggak ada ya. Coba nanti usah cari ya. Kalau nggak ada lagu Because of You, Because of You-nya juga terlalu tua, nggak diputerin di Pro 2 FM. Thank you, Asita, sudah ikutan request. Lanjut lagi. Ada dari siapa nih? David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Merequest lagunya Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Juga gak ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Terima kasih. Lagu-lagu yang tua-tua kayaknya kita gak muterin ya nih. Thank you banget buat Asita dan juga David Siburian ya, yang sudah terlalu tua tuh gak kita puterin. Lanjut lagi di 0811-800-105 nih. Ada yang ikutan request di programnya Pro 2 Hitlist ya. Ada dari Tika di Bintaro, katanya mau request lagu Charlie Puth yang judulnya One Call Away. Boleh ditunggu ya, sudah usah masukkan ke playlist. Satu lagi ya, usah bacain sebelum masuk ke lagu. Ada dari siapakah ini? Ada Dewi di Bekasi, katanya mau dengerin lagunya Caleb J dong Oza, yang judulnya It's Only Me. Boleh, sudah usah masukkan juga ke playlist ya Pro 2 FM Jakarta. Tapi usah mau puterin satu buah lagu dari Baby Monster yang tadi udah di request sama teman Pro 2 dengan Sis.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Duh, serem banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
5: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Safira teman Pro 2 dengan Karnamu ya. Salah satu musisi terbaru dari Indonesia yang ingin meramaikan belantika musik Indonesia ya. Lagunya keren banget, enak banget pokoknya. Sukses buat Safira ya yang sudah merilis lagu terbarunya. Dan saya bakal lanjut lagi baca request yang sudah masuk di 0811-800-105 ya. Ada Sita mau request Bruno Mars dan juga Lady Gaga. Oke, nanti dibuterin, ditunggu. Ada juga ini Whiskey atau Wi di Bogor, katanya mau request lagunya Stray Kids, Define atau enggak yang Do It. Makasih Kak Oza, salam kenal. Salam kenal juga buat Whiskey ya. Ini kayaknya fansnya dari Stray Kids nih. Nanti coba Oza cariin ya. Mudah-mudahan ada di playlist ya Pro 2 FM Jakarta. Satu lagi di 0811-800-105. Ini ada dari siapakah dia? Ada dari ini dia, Dian. Ada Dian yang ada di Cikarang, katanya mau dengerin lagunya Aditya Sofian yang judulnya Sesuatu di Jogja. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Ditunggu ya lagunya, nanti bakal Oza puterin. Dan buat yang belum request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. WhatsApp aja sekarang juga di 0811 800 105. Formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa teman Pro 2 ya. Satu lagu dari Hindia yang tadi udah di request sama Andin yang ada di Pulau Gebang. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Produa Hitlist, teman Produa. Buat kamu yang belum request, ini sudah di putaran kedua di jam 11 siang. Kamu bisa langsung aja WhatsApp sekarang juga di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Kalau nggak ikutan format, nggak bakal usah bacain ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu sekarang juga ya di 0811-800-105. Lanjut lagi, Oza bacain request yang sudah masuk nih. Ini ada dari Eva. Eva ada di Tangerang Selatan, katanya pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang Side to Side, yang barengan sama Nicki Minaj. Boleh, ditunggu ya. Lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, ada Ika di Bekasi, katanya mau dengerin lagunya Stephanie Putri yang judulnya I Love You 3000. Boleh, nanti bakal Oza puterin ya. Satu lagi sebelum masuk ke lagu di 0811 800 105, ada Tiara di Tebet, katanya pengen dengerin lagunya Afgan dong ke Oza yang judulnya Kacamata. Diputerin ya. Oke, Oza sudah masukin ke playlist juga. Ditunggu ya lagu Afgan Kacamatanya buat kamu Tiara. Oke, buat yang belum, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. That was Lady Gaga dan juga Bruno Mars, teman Broadway, dengan Die With A Smile. Wow, luar biasa lagunya ya, sangat dalam, teman Broadway. Gue tuh kalau dengar lagu-lagu kayak gini suka sambil bengong, teman Broadway. Itu enak banget karena lagunya sangat menjiwai, lagu dari Lady Gaga dan juga Bruno Mars ya. Oh, saya lanjut lagi baca request yang sudah masuk nih. Ada Vera di Jakarta Timur, katanya mau request lagunya Budi Doremi, Ada Untukmu. Boleh ya, sudah bisa masukin ke playlist. Ada Abdul dari Serang Banten ya, katanya mau request lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini sebenarnya lagunya Ivan, bukan lagunya

Pura-pura. Thank you, Kak. Coba saya cariin ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta nih. Ada dari Maulida. Katanya pengen dengerin lagunya Delantis, Bunga Maaf. Terima kasih, Bang. Sama-sama buat kamu, Maulida, yang ada di Medan ya. Pengen dengerin lagunya Delantis. Oke, nanti bakal Oza puterin. Yang belum request, masih ada kesempatan satu kali lagi ya. Nanti bakal gue bacain, jadi buruan. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Gue puterin dulu nih satu buah lagu dari Budi Doremi ya, yang sudah di request sama Vera yang ada di Jakarta Timur, dan juga buat Rizky tadi ya, yang ada di Jakarta Timur juga. Oke.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Delantis teman Pro 2. Dengan bunga maaf ya yang barusan kamu dengerin di 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sesi-sesi terakhir ya di program Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Saya bakal bacain nih yang sudah ikutan request di jam 11.49 ini ya. Ada dari Nadia di Pondok Gede, katanya mau request lagu Fabio Asher yang judulnya Rumah Singgah. Oke, katanya terima kasih Kak Oza, sehat-sehat selalu ya. Thank you juga buat kamu Nadia yang ada di Pondok Gede. Satu lagi Oza bacain ya. Ini ada Harit di Kota Serang, Banten, katanya mau request lagunya Adele yang judulnya When We Were Young, sama Easy On Me katanya. Hatur nuhun Kang, sama-sama ditunggu lagu Adele-nya ya. Mudah-mudahan masih bisa keputer nih di jam sisa-sisa siaran Oza di Pro 2 Hitlist. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah ikutan request. Waktunya Oza puterin dulu satu buah request yang udah di request sama siapa tadi? Ada Nadia di Pondok Gede yang request lagunya Fabio Asher dengan Rumah Singgah.

0: Siang Weekend.
1: Waktunya santai siang weekend, teman Pro 2. Udah jam 12 siang nih, tandanya gue bakal ngasih informasi-informasi terupdate buat lo semua selama 2 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti. Nah, buat lo nih, Teman Pro 2 ya, ini ada kabar bahagia apalagi yang suka CFD-an nih. Di hari Minggu, Teman Pro 2, ini karena per 1 Juni nanti ya, CFD Sudirman dan juga Tamrin hadir lebih pagi mulai dari jam 5:30 pagi nih, Teman Pro 2. Jadi Gubernur DKI Jakarta ya, Bapak Pramono Anung, ini mengumumkan jam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dan juga Car Free Day di Ruas Sudirman dan MH Tamrin ini dimajukan menjadi pukul 5:30 dari sebelumnya jam 6 pagi nih, Teman Pro 2. Jadi kebijakan baru ini mulai ditetapkan pada 1 Juni 2026. Jadi selain perubahan jam nih, ini Pemprov DKI juga menyiapkan penambahan titik CFD baru di kawasan Jalan HR Rasuna Said nih, Teman Pro 2. Langkah ini akan memberi warga Jakarta lebih banyak pilihan berolahraga ya, untuk beraktivitas dan juga berolahraga di setiap minggu pagi, Teman Pro 2. Wah, bagus banget nih, Teman Pro 2 ya. Jadi biar warga Jakarta jadi semakin sehat, jadi bisa CFD-an di banyak jalan yang ada di ibu kota Jakarta.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Masih di Santai Siang Weekend Teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti Teman Pro 2 ya. Gak kerasa nih Teman Pro 2, ini Piala 2026 ya. Tinggal beberapa hari lagi nih Teman Pro 2. Dan akun resmi Piala Dunia nih, ini udah mengumumkan musisi-musisi kelas dunia yang akan tampil di seremoni opening ajang bergengsi sepak bola 4 tahunan tersebut nih Teman Pro 2. Dan dari nama musisi-musisi kelas dunia tersebut, ada nama yang udah gak asing lagi Teman Pro 2 ya, seperti Lisa Blackpink, ada juga Katy Perry, dan masih banyak lagi Teman Pro 2. Lisa dan juga Katy Perry nih, ini akan memeriahkan opening seremoni di Amerika Serikat, dan juga banyak musisi yang akan memeriahkan seremoni di Kanada nih Teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga bakal ada yang memeriahkan opening seremoni di Meksiko. Jadi Piala Dunia tahun ini Teman Pro 2 ada 3 tuan rumah ya, ada Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Wah seru nih, kira-kira siapa yang bakal juara di Piala Dunia 2026? Kalau gua udah pasti Prancis Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2 ya. Belakangan hari ini banyak banget pengguna Instagram nih yang dikejutkan dengan jumlah followers mereka yang berkurang cukup drastis teman Pro 2. Jadi kabarnya ini Instagram mengambil langkah ini untuk menghapus akun-akun yang diduga aktif sebagai bot nih. Jadi kehilangan banyak followers ini ternyata juga dialami artis-artis dunia hingga Indonesia. Dan mereka ini bahkan kehilangan hingga jutaan followers karena akun-akun tersebut dihapus oleh Instagram tanpa pandang bulu. Jadi sederet artis Indonesia pun ini menyampaikan reaksi mereka terhadap fenomena ini. Dan banyak kayaknya yang agak nyesel ya teman Pro 2 melihat angka-angka followers itu turun sebanyak itu. Misalkan ada Ashanti ini yang kehilangan 1 juta lebih nih followersnya nih dari Instagram ya. Ada lagi Luna Maya, ada Iwet, dan juga ada Rian The Massive yang hampir kehilangan 2000 followers nih teman Pro 2 karena bersih-bersihnya Instagram untuk akun-akun bot ya. Kalau gua sih cuman kekurangan 2 followers aja teman Pro 2.

0: Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Masih ada waktu 1 jam lagi, gue bakal kasih informasi-informasi terupdate buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Masih di Santai Siang Weekend nih teman Pro 2. Ada kabar bahagia buat lo para milenial, para fansnya Westlife ya teman Pro 2. Ini mereka bakal balik ke Jakarta dan Westlife ini bakal menggelar konser di GBK ya di tanggal 23 Januari 2027. Jadi boy band papan atas di era milenial ya. Ini Westlife bakal balik lagi ke Jakarta dan mereka akan menggelar tour bertajuk Westlife The Anniversary World Tour teman Pro 2. Jadi ini tour dunia nih, pasti gede banget skalanya ya. Jadi yang bikin berbeda dari sebelumnya, konser ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini jadi salah satu stadium show di Asia Tenggara paling besar terkait tour anniversary-nya Westlife. Dan konser ini akan digelar pada 23 Januari 2027. Tiket pre-sale-nya bisa dibeli pada 21 Mei 2026, sementara tiket generalnya dijual pada 23 Mei 2026 mulai jam 10 pagi. Gimana? Teman Pro 2 sudah siap-siap war tiket dan juga siap bernostalgia bareng dengan Westlife. Kira-kira kamu pengen nyanyi lagu apa yang akan dibawakan sama Westlife di konsernya nanti di GBK? Kalau gue paling suka lagu Westlife itu Flying Without Wings teman Pro 2. Kalau kamu apa? Kasih tahu dong.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: Halo Joy, kenapa?
4: Nay, gue khawatir deh.
3: Kenapa, Joy?
4: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
3: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
4: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
3: Oh, gitu ya?
4: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
3: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ada kabar baik nih buat anak-anak KRL ya, teman Pro 2. Salah satu idaman gue juga sih ya, kalau misalkan jalur KRL Cikarang, Cikampek ini bisa segera terwujud, teman Pro 2. Karena ini Danantara akan memulai proyek elektrifikasi jalur kereta pada 20 Mei 2026 untuk rute Jakarta Cikampek, Jakarta Sukabumi, dan juga Jakarta Cilegon. Jadi proyek ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi polusi, sekaligus mendorong tumbuhnya kota-kota baru di sepanjang jalur kereta. Jadi elektrifikasi ini juga diharapkan bisa menekan urbanisasi nih, teman Pro 2.

0: ada satu lagu dari Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dengan lirik yang puitis dan juga penuh makna, membawa lagu dari Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, menempati posisi 9 kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Ada kolaborasi dari Tensi dan juga Jamsi dengan Bintang 5.
1: Number 8.

17-nya di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Raim Laode, Bersenja Gurau, harus perlahan turun dan di minggu ini menempati posisi ke-7. Next, kita masuk ke posisi 6 untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang sedang naik daun ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

edisi minggu ini teman Pro 2. Kita lihat salah satu kandidat juara kita untuk Indonesia Top 20 Jakarta di edisi minggu depan. Kira-kira bisakah Mahalini dengan Kemarilah Tenang merebut posisi 1? Atau mungkin masih harus naik perlahan masuk ke dalam top 3 kita di minggu depan? Kita bergeser ke posisi 4. Satu lagu yang harus perlahan turun di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Satu lagu dari Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Number 4.

0: ini. Satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, ini udah bertahan selama 10 minggu berada di chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira bisakah lagu ini menjadi juara, atau mungkin minggu depan harus mulai turun ke posisi-posisi bawah? Next, kita masuk ke posisi 2 untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang harus turun dari peringkat 1 minggu lalu. Ini adalah satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 2.

0: jawara kita sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Gue mau recap dulu ya. Lagu-lagu pilihan yang berada di posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai dari posisi 10, ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Posisi 9, Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tensi dan juga Jemsi dengan Bintang 5 mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Bersenja Gurau dari Raim Laude. Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu menempati posisi 6 minggu ini. Di posisi 5, Kemarilah Tenang dari Mahal Ini. Sedih Aku Sebelum Hujan dari Idki Taf menempati posisi ke-4. Di posisi ke-3, Senja Sudut Kota by Samuel Cipta. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Nadif Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, sekarang waktunya gue mau spill siapa nih posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Mungkin buat lo semua yang udah ngikutin Indonesia Top 20 Jakarta, harusnya tahu siapa kandidat juara kita untuk edisi minggu ini. So, langsung aja, ini dia juara kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Ada lagu dari dia,
1: Number 1.

0: Transit 20 lagu pilihan Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Gua mau ngucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 semua yang udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Editama di hari Sabtu ini ya. Habis ini masih banyak program-program yang tentunya seru-seru buat nemenin lo di weekend ini. Jadi pastiin lo jangan ganti saluran, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Kalau gitu gue Edit pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Ciao.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2. Ya, selamat sore teman Pro 2. Saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama di siang hari ini, teman Pro 2, band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka bertajuk Foreign Tones yang akan dijadwalkan rilis pada tanggal 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama dengan produser Andrew Watt di Metropolis Studios.
1: Info Pro 2.
0: Jakarta Warehouse Project atau DWP, teman Pro 2, mengumumkan akan kembali ke Jakarta dan siap gelar pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Dan Jakarta Warehouse Project juga bakal merilis after movie-nya nanti untuk DWP 2025 yang bisa kalian saksikan di channel YouTube-nya DWP.
1: Info Pro 2.
0: Special Reckon 25 tahun anniversary Westlife akan gelar tour di beberapa negara termasuk di Jakarta. Tour akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 23 Januari 2027 dan siap-siap untuk war ticket ya pastinya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
2: Info Pro 2.

VI Prada nemenin kamu di sore hari ini, di weekend ini ya. Dan pastinya di International Top 20 Jakarta, 20 lagu yang masuk chart di minggu ini, lagu-lagu terenak pokoknya ya, dari seluruh dunia. Tapi gue pengen ngucapin dulu untuk selamat tinggal kepada dua lagu yang sayangnya harus cabut. Ada

0: juga new coming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

puterin Somber with Home Wrecker. Waduh, di nomor 17 sama Bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

0: ada di nomor 15, barusan ada Ted McRae with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari New Coming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

0: 13. Baru 3 minggu di chart, udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman berdua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 12.

Tina Carpenter with Tears. Dan ini sebentar lagi gue bakal ngomongin atau ngumumin siapa yang di nomor 10. Tapi gue sedikit mau recap dulu dari nomor 20, oke? Nomor 20 ada Dave Timms with Rain Dance. Nomor 19 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 18 ada Blackpink with Go. Di 17 ada Somber Homebreaker. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di nomor 15 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Nomor 14 ada Bruno Mars, Risky Roll. 13, Madison Beer, Bittersweet. Nomor 12 ada Eilid, Not Cute Anymore. Di nomor 11 ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan langsung masuk ke top 10. Di nomor 10 ada Hunter X with Golden. Number 10.

I Just Might, teman Bro 2. Dan ini baru 6 minggu di chart, udah hampir kayaknya ini bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright? Kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Nomor 8.

0: Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2 tapi harus turun di nomor 7 karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempat main ke Indonesia, ada Ray, Where Is My Husband?
1: Number 6.

0: lagu yang udah 11 minggu di chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.
1: Number 4.

0: cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya, tapi kita langsung aja move on ke nomor 2. Ini juga salah satu lagu yang enak banget, gue suka banget, gue repeat replay terus. Di nomor 2 ada lagu yang dari nomor 8 di minggu lalu, Kehlani with Folded.
1: Number 2.

0: Kalian gue nemenin lo 1 jam kebelakangan ini. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di chart berikutnya Tebang Bro 2. Dan pastinya gue bakal seru-seruan lagi di chart berikutnya, karena lagu-lagu sekarang udah pada enak-enak semua ya. Dan gue pengen terima kasih juga kepada Oza, our soundman, dan juga editor. Asik. Untuk para label juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2 dan saatnya kita masuk ke seperti biasa sore ceria weekend bareng sama gue Alan Negeri Sandaru, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau gabung dan juga pengen chit-chat dan update apa yang terjadi hari ini teman Pro 2, langsung aja merapat di hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena sore hari ini gue bakal menemani kamu sampai bersiap nanti malam mingguan pastinya di jam 7 malam teman Pro 2. Oke, satu lagu dulu untuk membuka keseruan kita. This is Sal Priyadi, here we go.

Serutsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria Weekend barengan sama gue Elande Krisnandaru di hari ini. Kalau misalkan lu udah nungguin banget yang adanya World Cup yang ada di Amerika, teman Pro 2, lu harus tahu dulu bahwa harga tiketnya itu mahal banget, coy. Bahkan saking mahal nih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump aja udah ogah banget beli, teman Pro 2. Jadi memang di Amerika Serikat itu kan akan diadakan di 3 negara ya, ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga di Meksiko. Nah, terus yang menjadi sorotan itu adalah bahwa bahkan untuk laga fase grup, kayak contohnya Amerika versus Paraguay, itu kabarnya bakal mencapai $1,000 Amerika Serikat atau sekitar 17,3 juta rupiah. Gokil, mahal banget coy untuk nonton bola. Mendingan lo pakai umroh sih kata gue. Tapi ini saking mencekiknya, bahkan udah sampai ke telinga Donald Trump, dan Donald Trump udah mager banget beli. Dan ini juga banyak pihak yang kayaknya bakal terkejut dengan adanya kebijakan ini. Ya semoga bakal ada penyesuaian lagi tentang harga tiketnya, karena gue yakin banyak banget masyarakat dunia yang pengen banget nonton sebenarnya. Gimana? Siapa jagoan lo, teman-teman?

triliun, gokil, itu gede banget. Terus berikutnya juga ada The Lone Ranger, ini rugi sampai 2,22 triliun. Terus ada Mortal Engines 2,43 triliun. Yang sebenarnya gue suka banget ya teman-teman berdua, itu ada film The Marvels. Bahkan ini tinggi banget ternyata angka ruginya, sampai 4,29 triliun. Bahkan dari seorang Marvel Cinematic Universe aja rugi coy. Nah kalau misalkan dari Marvel ada yang rugi, dari DC ternyata juga ada yang rugi coy. Yaitu adalah film The Flash yang rugi di angka 2,67 triliun. Gokil, gokil. Ya mungkin ini kadang kalau misalkan kita ngomongin bisnis film, kadang juga punya kompetitor ya. Mungkin film-film ini tayang di saat kompetitornya juga sama-sama kuat. Gimana menurut teman-teman berdua? Adakah film-film yang tadi gue sebut yang termasuk film yang sebenarnya lo suka?

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama gue Lande Krisandaru di sore hari ini, sore ceria weekend. Teman Pro 2, gue tuh kembali lagi akan memberikan rekomendasi buat lo yang kayaknya pengen lagu-lagu agak kecil ya. Menurut gue, teman Pro 2, ada satu lagu yang lagi gue on repeat banget. Mungkin buat lo yang sering dengerin gue, lo pasti udah tahu bahwa taste musik gue adalah taste musik yang justru oldies ya, mundur ke belakang. Nah, ini sebenarnya lagu nggak terlalu lama. Ini lagu adalah lagu baru, tapi vibes-nya lu udah pasti tahu. Ini vibes-nya tuh 80s banget, teman Pro 2. Ini adalah kalau misalkan di tahun 80-an kita sebut dengan pop kreatif. Ini musisi yang lu pasti udah tahu ya. Ini dari generasi ya generasi gue lah ya. Dan menurut gue ini lagu bercerita tentang tentang hal yang jarang banget dibahas sama orang. Lagunya berjudul Daun Surgawi dari the one and only Ardito Pramono.

Lagu ini pas banget teman produ buat lo yang suka banget nuansa pop kreatif atau city pop ya. Kita nyebutnya sekarang city pop. Pop kreatif itu bahasa di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Dan pas banget nih Ardhito ngerilis lagu ini sebenarnya 3 tahun lalu teman produ. Udah lama banget, enggak terlalu lama sih. Maksudnya udah lumayan lama, tapi somehow aduh emang sih enak banget. Dan lagu ini tuh tentang bercerita tentang kalau di video klip ya, ini sih daun singkong gitu. Kayak mungkin tentang sayur-sayuran ya.

Dan lagu ini bisa banget kamu dengerin atau kamu masukin Spotify Teman Produ di playlist kamu. Dan menurut gue sih lagu ini tuh pas banget didengerin waktu malam minggu, menikmati suasana Jakarta dengan lampu-lampunya pas banget tuh lewat Tamrin ataupun Rasuna saat itu. This is best music for it, Teman Produ. Judulnya dari Ardito Pramono, Teman Produ, namanya adalah Daun Surgawi. Lo coba tambahin aja sambil menemani malam minggu kamu. Oke, dan masih pastinya sama gue, Teman Produ, di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Cuy, buat lo yang kayaknya lagi bingung nih mau nyari tempat liburan kemana, yang pengen kayak ya pengen ala-ala kayak Blok M gitu, cuma Blok M terlalu rame buat lo. Gue punya satu tempat yang menurut gue udah jadi muslim, mungkin orang Jakarta udah sering banget kesini, teman Pro 2, yaitu adalah Pasar Baru. Gokil. Ini adalah salah satu destinasi yang menurut gue jadi tempat senang semua orang gitu, karena lu kalau mau nyari baju thrifting ada, lu mau nongkrong di daerah Post Blok tuh bisa, banyak banget tuh kafe, terus ada window shopping juga lu kalau mau belanja tapi nggak beli. Gimana tuh, lu pengen lihat uang bisa banget, karena sepanjang jalan tuh banyak banget toko-toko baju tekstil sampai dengan sepatu ya. Terus kalau kulineran juga yang legend banyak banget, kayak bakmi Gang Kelinci dan es-esan tuh banyak banget di daerah situ, dan pastinya tempat berburu foto. Kalau gue sih jujur lebih suka ke Grand Atom ya, kalau nggak salah, yang di belakang itu gue suka banget lihat kamera gitu-gitu. Wah, itu menurut gue hiburan gue tuh kalau di Pasar Baru. Nah, biasanya nyokap gue beli sepatu tuh. Nah, kira-kira siapa yang punya memori juga teman Pro 2 di Pasar Baru mungkin?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih barengan sama gue, Elandi Krisandaru, masih ya teman Pro 2 di sore ceria weekend kali ini. Dan kalau misalkan lo sudah menonton Dilan ya teman Pro 2 yang ITB 1997, menurut gue ini adalah salah satu pengembangan dari Dilan Universe. Asik Dilan Universe. Tapi kan kita tahu ada beberapa film ya sebelumnya. Terus ada Dilan 1990, buku pertama Dilan 1991, terus ada POV dari Milea, terus sempat ada Dilan Wu Aini, terus ada, gue lupa deh, kalau gak salah ada beda production house ya, dari Dilan ke Ancika kalau gak salah itu beda. Terus sekarang sampai ada di Dilan 1997. Well, sebenarnya gue adalah orang yang lumayan mengikuti dari film pertama ya. Tapi gue gak tahu kenapa waktu Ancika, meskipun actingnya semuanya bagus, tapi menurut gue ada feel yang kurang gitu dari Dilannya zaman Iqbal ya. Tapi ya let's not compare ya. Tapi yang gue suka dari Dilan kapanpun adalah satu lagu teman Pro 2. Dan menurut gue lagu itu Dilan banget gitu. Lu pertama kali denger, lu udah pasti tahu ini lagu tentang Dilan gitu. Dan gue abis nonton kontennya dari Bang Panji Pragiwaksono juga bahwa jadi Dilan itu banyak yang menspekulasikan bahwa dia adalah PD Baik yang menjadi penulis novel ya. Menurut gue kayaknya sih memang akurat juga karena dari saksi sejarah ya kan, Bang Panji juga ada di kuliah di ITB juga di tahun yang berbeda. Masuk di 97 kalau gak salah, sedangkan Dilan itu topi di baiknya itu masuk di tahun 1992, which is masih berpapasan lah ya kalau di kampus. Dan katanya menurut Bang Panji Pragiwaksono dari film Dilan 1997 itu sebenarnya banyak hal yang menggambarkan ITB banget gitu di tahun itu. Meskipun gue tidak akan melakukan spoiler karena gue juga belum nonton pastinya. Tapi gue bilang dari penggambaran Bang Panji tentang film Dilan dan Bandung di tahun 1997 cukup akurat gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya tetap dipertahankan sama sutradara juga, oleh PD Baik juga pastinya selaku penulis, dan banyak merepresent hal-hal di zaman itu. Dan gue suka banget. Salah satu yang gue suka adalah, iya pasti lagunya dong, Dulu Kita Masih Remaja. Sebenarnya lagu ini tuh kan adalah lagu tentang original soundtrack di film pertama gitu, dimana memang latarnya SMA. Nah tapi ternyata thank God lagu ini bertahan sampai sampai di film 1997 ini. Dan gue suka banget teman Pro 2. Menurut lo gimana? Apakah seharusnya Dilan dilanjutkan atau ya udah stop aja? Menurut gue udah kepanjangan sampai tua jangan-jangan nanti. Gimana menurut lo teman Pro 2? Kasih tau gue di 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue, Lani Krisandaru, pastinya di sore ceria weekend kali ini, teman Pro 2. Karena di sore hari ini memang kayaknya ternyata hujan ya, teman Pro 2. Mungkin buat lo yang mau malam mingguan, aduh, ini lo harus coba berhati-hati nih. Dulu ada masa di mana Instagram tuh punya hashtag yang di mana kalau misalkan malam minggu hujan itu katanya doa jomblo. Itu menurut gue nggak juga sih. Menurut gue jomblo juga mau keluar malam mingguan nggak sih? Kalau misalkan dibilang hujan di malam minggu tuh doanya jomblo, ya kasihan dong jomblo ya, cuma nangis doang dong di kamar. Tapi kalau misalkan kamu udah punya rencana di malam hari ini, teman berdua, semoga lo melakukan rencana lo dengan have fun, menyenangkan sampai lo pulang gitu. Karena ya kita tahu weekend tidak selamanya ya, teman berdua. Habiskan waktu lo dengan cara yang pengen lo suka dan juga pengen, mungkin lo udah nyiapin listnya, udah lo masukin ke BM lo. Coba lo lakuin di malam minggu ini. Tapi anyway, teman berdua, lo tau gak sih kalau misalkan bullying di sekolah nih, itu kan budaya yang sebenarnya jelek ya, cuy. Nah, sebenarnya kita tuh gak punya norma atau sanksi yang tegas. Oke, kita mungkin ngehukum dengan norma sosial aja, tapi untuk sanksi yang tegas itu belum ada di peraturan di mungkin peraturan sekolah ada, tapi tertulis dalam undang-undang tuh belum ada gitu. Nah, sekarang Singapura, teman berdua, akan menerapkan hukuman cambuk untuk pelaku bullying di sekolah. Lo bayangin, coy. Lo bayangin nih, anak-anak sekolah nih dikumpulin yang suka ngebully, dikumpulin, dicambuk-cambukin, John. Lo bayangin. Nah, jadi karena ini udah resmi, teman berdua, diberlakukan di Singapura, memberlakukan hukuman cambuk di sekolah untuk pelaku perundungan. Ini disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan Desmond Lee yang menegaskan kalau hukuman fisik ini hanya digunakan sebagai jalan terakhir ketika pilihan disiplin lain tidak memadai. Oh, jadi kalau misalkan anak ini udah dikasih tahu, mungkin dikasih surat peringatan, udah ditegur juga secara verbal, akhirnya masih bader, ya udah kita cambuk aja. Bader juga, masih bandel ya, masih nakal, harus langsung dikasih sanksi yang tegas gitu. Jadi mungkin ini bisa dipikirkan juga untuk dewan-dewan di Indonesia untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perundungan yang ada di sekolah atau di lingkungan kerja ya, yang suka ngebully. Menurut gue hukuman ini pantas untuk dipikirkan. Gimana menurut lo, teman-teman berdua?

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Strum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu One Direction dengan Night Changes 92. Meskipun night will changes 92, cuma kayaknya di malam hari ini semoga berawan ya situasinya 92 dengan cuacanya, karena gue pantau nih di www.bmkg.go.id 92, kayaknya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya semua mostly adalah berawan. Semoga tidak hujan, meskipun tadi di jalan Merdeka Barat 4 dan 5 ini tadi sempat hujan.

hujan lumayan deras teman berdua, tapi sih semoga tidak terlalu lama ya. Biar bisa malam mingguan teman berdua. Dan semoga di malam hari ini juga lo bisa have fun nanti sama teman-teman. Dan jangan lupa untuk sholat tadi karena gue udah puterin azan maghrib ya. Meskipun besok mungkin lo harusnya malam ini gak tidur malam-malam karena besok mungkin lo pagi-pagi mau car free day gitu kan. Karena nanti akan ada regulasi baru teman berdua tentang car free day. Karena pertanggal 1 Juni car free day di Sudirman Tamrin bakal hadir lebih awal lagi. Nah lo bisa lari lebih awal lagi, main sepeda lebih awal lagi di jam 5.30 teman berdua. Jadi mungkin buat lo yang mau berolahraga di car free day lebih awal bisa banget pastinya teman berdua. Tapi sabar, masih tanggal 1 Juni nanti.

There Was Action from Omega X, Mom Pro 2. Menjadi lagu yang harus mengantar gue untuk cabut dari sore hari ini. Thank you so much Mom Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi sampai dengan hampir jam 7 malam ini, oke? Okay? Habis ini bakal ditemani sama Ocet pastinya, teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Be nice ya. Request lagu kesayangan lo nanti pastinya sampai nanti jam 12 bakal ditemenin sama Ocet. Dan gue harus cabut dulu untuk melanjutkan weekend gue kali ini. So, semoga lo have fun dengan kegiatan lo di sore hari ini. Dan semoga happy terus. Pokoknya teman Produ, weekend tidak selamanya. Akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight mungkin. Have a great weekend teman Produ. I love y'all, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, kabar gembira buat para Blink teman Pro 2. Lisa Blackpink resmi dikonfirmasi akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Juni mendatang. Karena turnamen kali ini digelar di 3 negara dan pembukaannya pun bakal super spesial. Karena nanti akan dibagi 3 juga di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya masih dari Euforia Bola. Sang Ratu Piala Dunia Shakira baru saja membocorkan cuplikan lagu resmi FIFA 2026 yang berjudul Die Die. Ini juga berkolaborasi dengan musisi Nigeria dan lagu ini punya vibes yang memiliki campuran dari Afrika, Latin, dan juga urban.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya buat kalian para pecinta jazz, International Java Jazz Festival 2026 tahun ini bakal punya suasana baru karena pindah lokasi ke NICE atau Nusantara International Convention Center Exhibition di PIK 2 pada tanggal 29 sampai 31 Mei nanti teman Pro 2. Dan nanti juga bakalan ada layanan shuttle untuk kamu yang pengen nonton nanti teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam.
0: Info Pro 2.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih malam hari ini? Di malam minggu, di tanggal 9 ya, di hari Sabtu ini, gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Seperti biasa di jaga malam weekend bareng gue Ocit. Dan nanti di jam 10 malam, seperti biasa lu bisa request lagu favorit lu untuk diputerin ya. Jadi buat sambil nemenin lu di jalan ya, lagi macet-macetan gitu, nanti kita bakalan ngobrol soal topik-topik yang seru dan juga lagi rame banget diomongin di sosial media ya, sosial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Trans5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan bulan ini banyak banget long weekendnya ya. Kayak minggu depan. Terus juga di akhir bulan juga ada nih. Aduh, siap-siap sih kantong lu kayaknya bakalan terkuras ya. Kalau misalkan lu punya rencana pergi. Kalau misalkan lu gak punya rencana pergi, ya udah di rumah aja gitu ya. Paling mentok, paling lu bisa ke Blok M. Blok M juga rame banget. Kebetulan tadi gue juga kesana ya. Lagi banyak acara banget sama Bro 2. Dan mungkin kalau misalkan lu masih mikir-mikir pengen kemana untuk pergi di bulan ini teman Bro 2, ada 3 geopark Indonesia yang raih green card UNESCO, dan mungkin ini bisa jadi list lu untuk pergi ke sana. Yang pertama ada dari Kaldera Toba, terus juga ada Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, dan juga Gunung Rinjani. Wah, itu sih tiga-tiganya gue juga pengen kesana sih teman Pro 2. Jadi Indonesia tuh kembali mendapatkan pengakuan dunia lewat 3 geopark yang berhasil meraih green card dari UNESCO untuk periode 2026-2029. Dan green card ini itu merupakan status dari UNESCO untuk geopark yang dinilai berhasil menjaga warisan geologi dunia dan menjalankan konservasi dan edukasi dengan baik. Jadi istilahnya nih ya, kalau misalkan bahasa gampangnya, tempat itu tuh dilestarikan. Wah, itu sih keren banget. Dan memang tiga tempat itu, kalau misalkan lu pecinta alam atau mungkin lu pengen healing ke tempat-tempat yang alam yang benar-benar misalkan terawat gitu ya alamnya ya, itu lu bisa ke tiga tempat itu teman Pro 2. Kira-kira dari tiga tempat itu lu pengen kemana, langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Besok hari Minggu, kira-kira lu pada pengen kemana sih? Coba kasih tahu gue dong, karena besok CFD katanya bakalan ditambahin rute barunya ya. Bukan rute sih sebenarnya, kayak lokasinya bakalan ditambahin. Yang biasanya ada di Sudirman, sekarang bakalan nambah di Jalan Rasuna Said atau Rasuna Said, teman Pro 2. Kira-kira nanti kalau misalkan udah diberlakukan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal CFD-an. Kira-kira kalau misalkan lu CFD-an, biasanya tim apa nih? Tim lari, tim jogging, atau tim sepedaan, atau malah tim jajan di teman Pro 2? Karena biasanya kalau misalkan CFD ya, itu banyak banget jajanan, tenan-tenan yang biasanya tuh buka cuma pas CFD doang. Dan kalau misalkan lu ada tenan favorit, kira-kira di mana, dan kasih tahu gue dong, biasanya lu jajan di mana. Langsung aja masuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Dan besok hari Minggu kayaknya banyak yang pengen CFD-an ya. Dan sekarang tuh masih ngetren banget pelari culture ya teman Pro 2. Jadi banyak banget orang-orang yang pengen lari. Dan ngomongin soal lari ini, ada salah satu orang yang sukses mencetak sejarah di ajang ultramaraton Extreme Cocodona 250. Jadi maraton ini tuh lomba lari sejauh 250 mil atau sekitar 400 km. Wah, ini sih keren banget menurut gue. Dan wah, ini sih gue bacain aja udah capek ya teman Bro. 400 km itu dari Jakarta kemana ya? Coba kasih tahu gue kira-kira 400 km tuh dari Jakarta kemana. Dan yang berhasil meraih mencetak sejarah ini adalah namanya Russell and Trekin, teman. Oh, ada Trekinnya emang. Udah dari namanya ya udah ada Trekinnya teman Pro 2. Jadi dia tuh baru aja mencetak sejarah dan catatan. Catatan waktunya adalah di 56 jam 9 menit 48 detik. Waduh, 2 harian ya, itu 2 hari lebih lah. Itu lari terus loh teman Pro 2. Wah, itu sih keren banget teman menurut gue ya. Kalau misalkan lu seluruh lari kira-kira bisa berapa jauh teman Pro 2? Langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini tuh kan cuacanya tuh berubah-berubah ya. Kadang tuh panas, kadang hujan. Terus juga kemarin sempet angin ribut. Waduh, Jakarta kebanjiran. Pokoknya macam-macam deh cuacanya ya. Dan gue lihat-lihat teman-teman gue tuh banyak yang udah mulai tumbang, mulai sakit ya teman Pro 2. Dan mulai batuk-batuk gitu ya teman Pro 2. Mungkin yang sekarang lagi dengerin juga lagi kurang enak badan atau mungkin lagi sakit. Gue doain lo yang dengerin sekarang, semoga besok cepet sembuh deh teman Pro 2. Dan ngomongin soal penyakit nih teman Pro 2, aduh ini sih ada kabar yang menurut gue bikin dakdikduk der ya. Karena ada indikasi ada wabah virus yang dibawa dari kapal MV Hondius. Dan ada dua warga Singapura yang dipantau akibat ada indikasi membawa virus namanya hantavirus. Kenapa namanya hantavirus ya ini ya? Gue juga gak tahu. Dan saat ini masih ada ada 8 orang yang sedang diawasi juga teman Pro 2 karena virus tersebut. Dan sebanyak 140 penumpang dari 23 negara masih menjalankan karantina di atas kapal. Dan sementara sebagian penumpang lainnya telah kembali ke negaranya masing-masing sebelum wabah sepenuhnya dipahami. Aduh, kita berdoa deh sama-sama kalau misalkan wabah ini cuma batuk pilek aja, jadi gak kayak COVID. COVID juga sebenarnya awal-awalnya batuk pilek sih ya gejalanya ya. Tapi gimana nih teman Pro 2, kira-kira gue sih gak mau ya ada COVID part 2. Karena kemarin aja COVID part 1 udah 2 tahun, ini ada wabah virus lagi. Dan semoga kita sehat-sehat terus teman Pro 2. Dan ya, semoga kita tidak ada lagi COVID part 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Lu lagi pada ngapain nih kalau misalkan malam hari ini gabut gitu ya teman Pro 2? Mungkin lu bisa cari rumah-rumah kosong. Kenapa tiba-tiba gue suruh lu cari rumah-rumah kosong? Karena ada sebuah organisasi di Jepang, namanya itu Anya Obake. Wow, ada obake-obakenya nih kalau misalkan kata Ritsuki, ada obake. Itu bikin sayembara buat cari properti atau rumah yang benar-benar angker di Indonesia. Mungkin lu punya cerita gitu kan, di sekitar rumah lu ada salah satu rumah yang angker. Nah, lu bisa rekomendasiin dan tag mereka nih teman Pro 2, karena mereka itu berencana mengadakan event menginap semalam di rumah angker dan menawarkan imbalan sebesar 50 juta bagi pemberi informasi jika properti tersebut akhirnya resmi dibeli setelah proses survei teman Pro 2. Wah, jadi lumayan kan, daripada lu gabut, nongkrong, ngopi gitu kan, lu mending cari tempat angker atau rumah angker di sekitar rumah lu gitu teman Pro 2. Siapa tahu kalau misalkan lu beruntung, lu bisa dapat 50 juta rupiah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend ya teman Pro 2. Kemarin rame banget ngebahas soal Met Gala yang menurut gue ikonik banget karena temanya adalah art gitu ya. Jadi banyak artis yang datang ke situ, gak cuman dari internasional, juga ada artis-artis K-pop juga. Salah satunya Blackpink dan Lisa juga jadi salah satu tamu yang datang ke Met Gala ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita ngomongin Lisa, baru-baru ini ada kabar baru tentang Lisa di teman Pro 2. Katanya Lisa, Taylor dan juga Katy Perry bakalan memeriahkan dan membuka Piala Dunia FIFA 2026. Wow, keren banget. Kenapa tiga orang itu? Karena di Piala Dunia kali ini bakalan digelar di tiga negara. Dan hal ini tuh menjadi sambutan juga. Dan banyak netizen yang membicarakannya gitu ya, jadinya di sosial media. Dan lu tim yang mana nih kira-kira nunggu performnya, dari Lisa kah atau Taylor kah atau mungkin Katy Perry? Kalau gue sih kayaknya Katy Perry ya, karena heboh gitu kan dia. Kalau misalkan Lisa juga heboh juga, mungkin nanti akan ada Lisa dan kawan-kawan, atau mungkin juga Lisa sendiri juga udah heboh sih menurut gue. Menurut lu siapa teman Pro 2 kira-kira yang paling lu tunggu nanti di openingnya Piala Dunia 2026?

0: I've got.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: Waktunya jaga malam weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masuk jam 9. Hari ini spesial banget, di malam minggu gua bakal nemenin lo di program Break the Beat Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di malam ini, teman Pro 2. Dan buat lu yang baru gabung, selamat datang di Break the Beat, teman Pro 2. Program baru setiap malam minggu di Pro 2 FM Jakarta yang bakal nemenin malam minggu lu, teman Pro 2. Ya, jadi buat yang baru dengerin, langsung aja kita gak usah perlu basa-basi lagi, langsung ke beat berikutnya.

Masih baru wajib di Break the Beat Demam Pro 2. Absen dulu dong yang lagi dengerin di malam hari ini dari mana aja dan siapa aja nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105 kasih tahu gua sekarang.

Yang lagi dengerin gue tapi belum sapa gue, langsung aja meluncur ke WA-nya Pro2. Siapa tahu kan nanti gue baca dan nanti gue bakalan bacain di sini teman Pro2.

Yang masih gabung langsung aja coba lu WhatsApp ke WA-nya Pro 2 di 0811-800-105. Siapa aja yang malam hari ini pantengin gue di Break the Beat, teman Pro 2?

Masih bareng Ocit di Break the Beat sama Pro 2. Buat lu yang masih gabung di Pro 2 FM Jakarta kali ini, coba gue mau tahu kata-kata hari ini langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain. Namaku.

0: Yo yo yo, Tuang Pro 2. Wow, seru banget di Break the Beat malam hari ini ya Tuang Pro 2. Dan nantinya lu bisa dengerin Break the Beat setiap hari Sabtu di malam Minggu Tuang Pro 2. Pastinya nanti bakalan ada penyiar dan juga DJ yang bakal nemenin di malam hari lu Tuang Pro 2. Mulainya dari kapan? Mulainya dari jam 9 sampai nanti jam 11 malam Tuang Pro 2. Jadi thank you semuanya buat yang udah dengerin. Dan kita nanti bakalan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Tune ya, jaga malam weekend. Waktunya jaga.

Soli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk ya. Sorry tadi, emang kalau misalkan ada yang tanya, kok lagunya begitu sih Kak Ocit? Kok lagunya gak kayak biasanya bang? Kok gak bisa request bang? Enggak, jadi setiap malam minggu nanti bakalan ada Break the Beat nama programnya. Jadi itu buat seru-seruan party bareng Pro 2 FM Jakarta. Sekarang gue bacain yang udah masuk dulu requestannya. Ada Two Face sama ada Dias nih. Katanya mau lagu Cincin Hindia sama Mangu 420 teman Pro 2. Jadi ini buat malam hari ini ya. Requestannya kayak dikit aja teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang waktunya gue harus cabut, teman Pro 2, karena udah mau jam 11 malam dan nanti lo bakalan ditemenin bareng musik yang pastinya enak-enak buat di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Cid pamit, bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan acara sepanjang hari ini. Minggu 10 Mei 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 Tiba Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng gue Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, di pagi hari ini gue bakal temenin lu dari jam 5 ini sampai nanti mau jam 10 pagi seperti biasa ya teman Pro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang udah gue siapin, yang enak banget denger, yang enak banget buat lu dengerin di pagi hari ini. Buat lu olahraga, buat lu beraktivitas hari ini, mungkin ada yang mau jalan-jalan gitu ya teman Pro 2. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, nanti kita bakalan dengerin dulu nih ada pesan-pesan yang mungkin bisa lu ambil pesannya dari Ustadz Banu. Silakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini di sepeda weekend ya teman Pro 2. Bakalan ditemenin bareng gue Ocit pastinya sampai nanti jam 10 pagi. Gimana nih pagi hari ini? Pasti ada yang lagi siap-siap buat olahraga, Chef Dean. Dan hari ini kabarnya bakalan ada rute CFD baru di Rasuna Sai, teman Pro 2. Jadi buat lu yang datang ke sana, coba nanti kasih tahu gue gimana rasanya CFD di Rasuna Sai, Jalan Rasuna Sai. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

aku. 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ojit di Sepada Weekend, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Katanya punya resolusi tahun ini tuh makin sehat, makin bagus gitu badannya ya. Tapi jam segini lo masih malas-malasan, mager-mageran gitu di kasur. Aduh, kayaknya lu kalah sama orang-orang yang sekarang lagi CFD-nya, teman Pro 2. Kata gue sih ya, lu buru-buru udah bangun tidur, terus lu beres-beres dan lu olahraga di pagi hari ini. Karena cuacanya kayaknya pagi hari ini tuh bakalan enak banget, karena gue lihat dari webnya bmkg.go.id, ini cuaca hari ini untuk wilayah DKI Jakarta seluruhnya ya, teman Pro 2, bakalan berawan aja nih, teman Pro 2. Jadi buat lu yang olahraga hari ini kayaknya enak banget menurut gue. Gue kalau misalkan gak lagi siaran juga kayaknya bakalan ikut CFD-an, atau mungkin gue jogging atau mungkin lari ya, teman Pro 2. Karena ya gue lihat dari sini sih nggak begitu panas, juga nggak begitu mendung gitu ya. Jadi enak banget buat, pokoknya cocok deh buat lo olahraga pagi hari ini. Langsung aja yang mungkin lagi ada di jalan buat olahraga atau mungkin CFD-an di hari Minggu ini, kira-kira kalian olahraga di mana dan sama siapa nih, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang bulan ini mungkin gak ada agenda gitu ya, karena bulan ini tuh banyak banget long weekend ya. Gue punya rekomendasi, mungkin bukan di bulan ini sih lu jalaninnya ya teman Pro 2, tapi mungkin di tahun 2028. Nah, lu udah ada punya bayangan gak nanti di misalkan 2 tahun lagi dari sekarang lu bakalan pengen jalan-jalan kemana nih? Pengennya nih, coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05 ya. Kenapa gue tanya begitu? Karena ada salah satu perusahaan Cina yang membuka open trip, dan menurut gue ini seru banget dan unik banget. Mungkin lu yang punya duit berlebih gitu ya teman Pro 2, aduh duit gue kebanyakan nih, kira-kira mau liburan kemana lagi ya? Ke Jepang udah, terus lihat aurora udah, terus menyeberangi Antartika juga udah, ke Kutub Utara juga udah nih, pusing udah semuanya gitu ya teman Pro 2. Nah, salah satu perusahaan Jepang ini, Cina ini punya solusinya nih, namanya siapa ini ya? Pokoknya ada salah satu perusahaan antariksa komersial dari Cina, Interstellar, mulai membuka bisnis wisata luar angkasa suborbital dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental CYZ-1 atau Chuan Yue Z-1. Nah, itu kalau nggak salah ya, coba teman Pro 2 kalau yang tahu bahasa Mandarin gitu ya. Nah, jadi kapsul ini tuh dirancang buat membawa penumpang melalui garis Karman, iya, di ketinggian 100 km dari bumi untuk merasakan mikro gravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat. Jadi buat lo yang pengen ngerasain rasanya kayak astronot gitu kan, kemarin NASA baru aja ngirimin astronot mereka ke bulan gitu ya teman Pro 2, pengen nih, aduh ngidam banget nih, atau mungkin istri lo ngidam gitu, pengen juga jadi astronot tiba-tiba ya, coba deh lo siapin duitnya dan nanti daftar di tahun 2028.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di Spadal. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang hari ini gak punya kegiatan kayak gitu ya, aduh, ya gak apa-apa sih sebenarnya, istirahat. Gue juga kalau misalkan kagak siaran juga bakalan disirah sih teman Pro 2. Tapi biasanya ya kalau weekend kayak gini tuh enakan nge-mall gak sih? Dan di Jakarta itu tuh banyak banget mall dan punya banyak banget singkatannya gitu. Kayak misalkan Sensi, Senayan City, PIM 3 maksudnya. Nah, sekarang tuh ternyata ada singkatan baru teman Pro 2, mungkin lu juga baru tahu ya. Nanti kita bakal ngobrolin singkatan-singkatan dari mall yang ada di Jakarta teman Pro 2. Coba kasih tahu gua singkatan yang lu tahu. Kira-kira apa aja dan mallnya apa aja nih teman Pro 2? Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.